0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kalupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.
3: Mani ni ni tiri le wi ri kota mako kan ngata mago inyol woni mr marin chupongo wera atason mari kota mako kan obed wer kin puony didi gatiti woni kari ni beda pur nyoyina tichoro kapa pitotu nywali te puony ni weng mirini dagi yonge chien bino bedo koro do yini win ri kotere on kito
4: Karatina wobi
3: e yoro wobi gina riye ilo den nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma iwi lo bi nuwa ayu ina ya baba ba
4: abu wi akoma wodo worana bota chwen ma
3: aya bata to we atu wi akoma wodo worana bota chwen italo darya ma ago baba
4: aworo daga talo tuona pijuni ya terpe
3: munu darya ma gira aworo daga talo tuona pijuni ya terpe
4: ayana na kong bara mama
3: Mama bara rinda nungwelu che
4: Chile mjiu duj Tiana ndo
3: Mama tiana rika chila kiri waro Chile mjiu weng Uye joni Mama yeru ya wangwelu Chile mjiu duj
4: Baba piara
3: Baba piara rika choo kwa kode Chile mjiu Ajoni baba to mama we Yadu ato Mama chile mndagaba Koriga winyo ponyo Ibiru ponyo guna anakweri chile mndaga Bila ibiru bwale bia Agama pigo pongle madoa toa chile mndaga Choo biru bwale chiling
4: Iguma ber baba
3: Mama
4: Aburi dagatal
3: Tenu mchisa ti dispensari
4: Chisa takinene tabdara
3: Pedu tewana tengi yo Hecho ya waraga yuriyoti Rik, rik, rik, rik, lemono
4: Run to the doctor, run quickly, please
3: Lua tatengwa ina kapo doctor Karanwa chwebo anine itana Angut gukadong kainge inlo kigomisi uku Aperu maka fuldo chungmalo Pora pore koma
4: Doctor penyanyi wubi binu
3: Kana kubatiye Kepenyanyi tuwane chakara ni mwa wubi Kana kubiwinyo ba doctor Tuwane wubina tura Jadi cakap jui barakan ini long mako piara dog itu yang ping, buku nak ingurakan ini.
4: Etu perem ikoma, ikannya miu ke uriwan adu ikoma petu ada doktor.
3: Doktor cakap pimau, ni aku biwinyo, anak kau bawinyo, ni lo nu revani tag, konu revani garap, ini lo mieri tay dua redeke kene winyo, anak kau bawinyo, amaya maniin, ita. Kiri dua re, abi cel, ajoni baba toma we,
4: ayah dua toto tajoni cili menagam,
3: dan korea winyo punyo, ibero punya guna anak kuer joni cili menagaba, ina ya gam ciling, awur dah talu tuana, pijeni ya terpe, miariu bueno baba, kiriya makapar we anak jam cili menagam,
4: ini juga macam kuar kuar we berrecan ngata makai indo mudi
3: tenen now. Abu gue wakari korato Kono bada tunu ama kabula mudio Atigwe ni ngolo njima Chan chonga doa riema muda meidi yeri Ramu duli duli jibi miuno Chan ngatamaka yindo muda meidi yeri ma Jwana yami ya mala kwang Waka waidoga Silimu naga Silimu raj Mibo wita waruko Naka bote chwechwal Silimu kararaj
0: Old Radio
1: Old Radio Old Radio Old Radio

0: Jawa. Dikira yang belum mengerti John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Dikira dia belum mengerti John, nama dia Wan Bot belum mengukup. Ipi Embang.
1: Ya, pero pilo pa tiyo dio. Bede bilio yo. Kuliye.

Sima jazz band wangi wui loka loki koma Wani en wang di weri weri kom pun Apenye wu wangi wuni punye wu batina Wani en wang di weri weri kom pun Dipunye me wa meri unyom unyom dedich Karame komo yun wote raya doki bangwa Ola wawanyone aman ka nyom nyapotiri Techa kuyelo koni da

Jersey. Siapa nak tengok belinga? Down ni. Ini baru awak korin orang. Kopi ping. Kan dah puru wite. Ha, kopi.

0: jemaro muje monu diubera lur ano na kede aluja okora obani rida kalmo kabiru kwa emperaro doken aluja oyai
1: aya wanu biri wana madeo burgu biye kunaja kurye